Hodimo dimo kwana mothapong wa loti hodimo dimo mogotlong tshiyalala setrekeng sa lebitso le fane ha ha bo batlokwa e senghala hadi se ho se lile ho a ketekwa le hlana hlana ke la motima hla ha ho a hlanaselwa o no tseba ho tswallwa basotho ra basotho ke rekeng St Martin's Cathedral ka la le shume le metso.